0: Iman tak kait tu las kada. Mana jersis kat hina ainya sang kait. Tat hilang ko. Mai pika pungkiri.
1: Eh, kai pika kusani lokalnya. Iman sarang kita hari.
0: Mai ya canggih cukta. Kunita yang ipulitu aturi kerjakani. Macai picukas. Mai mancur si pumpi. Mana kang si para kar?
1: Wah. Ima takkan mangri.
0: Cai.
1: Mana atis kar kacu samari tapis ka? Biru konam bakareng ka. Mai mang lat ancai ingka pas lo kaljari ya.
0: Macai. Mai mancur kari. Nuka tapui kacu serkani biru. Mana pun i pipi si kunci.
1: Ima tak kairi. Wah. Ima umamu yusi na hap ispahina ima tak kailo kalyatari.
0: Ima cari.
1: Lasti mai kunam pakarin kas karga.
0: Ari, si kunca pero.
1: Kunita lang kai mikoy ko ita unu kapis hasta waturi mo sani sargani. Mai mang si mangri. Si Julian. Kabalyo tarin kichakcho.
0: Patrong ka, kapakusang niya, chay. Mana po ni kancho. Insiliadun ting chingkas ka, pero tathilan. Insiliadun ting, si. Fosil ning chingkas kalat, walas ning chingkalyanta.
1: Ichakaylo kalya asun sirata. Imatachay yuyas haniskan ino ka. Amamapsi. Ichak. Kailo kaya aparkun? Icha ipulito. Aparkos pa chay wan sipuskan.
0: Icho. Sirto icho. Pero, imamunas pa husilata apay ko chang mangri. Necha. Maita cha rin yung kalaka. Zikuri mong ganyari. Yakuman chus chay kingrayo kupichu maiman sing. Mana cha chikang... Nanas kacu kari.
1: Cai tak kari. Kunang astak ayah pak tanta kunang cak kasihan kholiat. Sumak tak pune umalinai ki kasihan runa masih tak.
0: Ani. Ipul itu mantel lagi kusan ya. Mai mancur kapis ari. Piu kara kapa kusan ni kusas ni mantel.
1: Astak kapa kucum sari. Zona kai zanchun chaktak hasta kunan kai koyalan kagus hamanta pasantak zinta hamontak ichas pai kuna kavalyu tapsa aisa kabus pa mai tapsi puncha imano
0: wanchu kari
2: akinalla rumitambu koyapeka puncha ikuna pisimanta pisi pasas pakaska ipulitu kavalyuta suakapun. Fusilta orgo-orgos manta causa si puska. Echayan chaktag, Julian sitoka pisi manta pisi, turikuita kallarerka patrompag niskas ningman, ruanas ningman reparachita munaspa. Yuyeita churasag nispatag. Pero, echayan chaktag, sisa y milantaka rebosonta suasganta. Uk semana pasas kangman hinañaka, Julian sitoka, wakichikuita kallariska, maña kanampagna, chaypagri, epifanio tatallata parlapayak riska.

0: Imamun albat dina mita tatuh ya jisangkuri. Cekar aja lo goya ya saat hari.
1: Cekar. Julian seguro cahit teruasan. Yaiku mongkaca seguro kasan. Ay almas. Iyau ni cuma mai kahari.